0: dia mati lara, mati lara dan sakit.
1: Hari pun datang neng sepini kuang alas. Sirda sungku mau sawas kaman ya. Sumitir putra umi jilakan asli. Kewaliat niat nedi nikangkit.

Aku juga turun-turun bab dan sidau wapu nanang bedak dan wapu suwun wari oku dan ditulung-tulung bab sing sesedap.

0: Kang Kelara.
1: Jenoki menang. Menang. Ira kuda sumuku tumi berani ngembaru kerama ni ngausir di Wijenaki. Angin jatayu arat pirabu melawan Wijenaki.

kerabat kayu. Rahmat ya kerabat di rari kanan kiri di wajah lagi saksan si rara semuka. Oh, ha, ha, ha. Ya, ha. Waduh, waduh, waduh, waduh.

mori jua tumoh anu toleh gaser wan kake enak kula dikang arine wage ya ye ayo kita sumandang sae yan kantun kakan kuregawo murip enak ngadeg kok kalah.

Kita sebenarnya saya jatuh dia mari. Perannya nak semua nama you. Apa pada mungkin dek kaya ulah dia. Bukan ayah mereka keluar. Karodan nopati ngangkut. Satu leng kelawan kakade, yang kan mangkade meh meh ingulunah peramu sakia. Bumbung, yuat buat buku buku hempun coba ya, bumbung.

yang urung yada nenek ijab kalang kurilaan mamahan niratangan jeman siu siumangulingan ranaka agit lagi hati ninggal salebeting karaton nagara Alengkadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipun adeg dening kadang kancan niwa ingkang putra Satiraden Indrajit Megananda wonten wenten malih kang didamel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahi ngayi Sintawati anucan kaperti kasina kalabuahna barang nuju ngangguh tiacan kalaksanakan panggali soksanajan Dewi Sintawati parantos ayadina tangana pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun anoman anggada tumrocog dan parapan.

Rahwana dasamukan. Ia aing angkada utusan Sri Dama di Gunung Rah.

0: awas Bandar Gadot.
1: Kaget dinira ningali Maman diira tangan teman siu Iklat bayu nira prangayu dedayu kelaring wayang kaget.

barang Prabu Dasamuka lagi gun madening ingkang putra Satya Rati Indrajit. Tika kantun para kadang kancamitra anu aya di nagara Alang Kadirja. Namun satu gina Anoman Anggada ngorojogtan para panlebat tangka keraton Lajagadi. Dasamuka. Ia aing Anggada utusan di negara Pancawati dena. Anggada, ulah kajurung kunafsu, ulah umar-umara-amara. Lantaran salira pahiri di jalan hijik pasal yang dina sisi umpangan. Ekatin muda ayah, kusir gawat. Jadi salira ulah bilukan jadi musuh. Arisanyana salira maeta musuh anjir. Ke musuh daun. Ngaleut. Lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras. Sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki. Anu akhirna Anggada mabok nyelebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksamuka mah di Pancawati dina eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katuang ngarama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Edi paehan kusir gawa. Di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang kadi maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh di paehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak itu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, Batara Rama aing malik tabak senjata makan muat. Sudi rasa ningati lamun aing can geus sanga basmi satrunan Batara Rama kapapak tining kinendro

senjata makan tuan. Anu maksud brek ngabas nirawan. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan sabeutik jeung kemutanan aing lamun can bisa ngabas di sirgawa. Ragawa. Lamun can dibalik lemah wae.

tatapannya hampir 14 tahun. Namun milarikan garwa oleh teka penah. Di mana palebahnya? Sri Rama anu nuju prihatin.

Rayi Laksmana, urang teh milari embok manehna eta sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.